0: kakang Kelara.
1: Cenoki menang. Iri aku dah semua kutumbi berani ngembaru keraman yang ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pima aku melawan Wijenaki.

Mori jua tuh mohat juga kena. Enak kang ya ya. Ayo kita semua nang saya yang kantun kakan kuragawa murid enak ngadeg kok kalah.

Semana dulang. Kuarga dulang. Lok-lok mari cok mari nganak waduh.

dan Kusumitra pun anak para kakak tu bagi. Nare-nare lahan deran teningali ke. Enak rengan nak kena kakak tu minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya ulah dia. Bukan raya Wah, wang karudan dapat dia. Nangkut. Satu leng kelawan kakade yang kan mangkado meh hingulona pramu sakia bumbung yuat buat buku hempun coba ya bumbung

urung yadane nek iki palang kulingan mamahan dirancang ajeman siu siu mangulingan ranaka akhir lagi atine ngalang. Salebeting karaton nagara Areng Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejapi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrojong dan prabadi.

Rahwana Dasamura. Ia aing angkada utusan Sri Dama di Gunung Ra.

0: awas pada Gatot.
1: Kaget ini rani ngali. Maman diira tangga teman siu. Ikhlat bayu nira prangayu dedayu kelaring wayang kaget ini rani ngali. Singlar panjir miar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada umrojog dan para panlebet naka keraton Lajang Gledek. Dasamuka. Ia aing Anggada utusan di negara Pancawati dena. Anggada ulah kajurung kunap sukulah umar amarah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasal ya dina sisi umpangan. Ekatin muda ayat kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanya na salira ma eta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kali maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batar Rama aing malik tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batarama kapapang tining kinendro

senjata maka tuan anu maksud rek ngabasmi lawan tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeta jeung temutanana aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa rek jawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Laksmana. Di alas Pandawa sapinu haha nu prihat katunggaraan. Apus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapane hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.